0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Ako na marunggit sa ngoramen baran Kiribas may nusiran. Ang tatagi yung kan ni Nara maroro ay saran na ba ti hao toki kaya kati imetuan bukan marunggit mga kita Kiribas yung nusiran ng kita sa ngoram. Saran na kilong dokta tapoy ayo ari tukang ngoram ari saka kano kwa mga pun nara dokta ni Kiribas nara dokta ni Kiribas. Ang tatagi yung ay na ena spaw way tabi wadi yung kami atata ibukin te yung ora ay buwan yon na suko na nataya ngayon natin na nikilip sa rata ng ora te inite kere ke me te topic ke te meroro yon te akan te pao cancer na puse maya tok ta tapo ipyo kona mauri te kwa ngora ayo te ar tok ta etangira ke omen katiniak te inga ipasin na nukoy mga yamari karata ni kaisipo yon te te ngani kana ko na nga meroro to to na ta te overview ke ta e wadere ke pata tera kapara paran te meroro asina kan wake ana to yon te te bay erane pa te pao kensa o yang no te te te mero
2: ayo te mauru chausa mauru na pa atu karata ni mora ni mora te pe kayo te pao na na te aki na chausa te meroro te pe kayo kanga yo ante te ora ke te te pao kensa ke te kensa ni te kere ke na I don't know. Na to rik hata yel new cases ke ai ta diagnosis on to ra ke ta ni at nu ta ngan wo wo ta na wa ni bu wat te ta am ta ri ro na to ra ke yo ke ko ni ku ri le ka to rik te mai shin na te to ra ka e aka bo ni ko ya wi ya ye ka to rik na ka e me ren de te to wo ta na no ko te to wo ta na wo bu wat Ina tak nak punji di cara kaya agamnya cara dina pelakangnya puri cara katakin ay bukan di arona na anuak nurupai mohon cakap dengan arona pa ada kilo di cara kaya terbawa kaya ikina ke tukos cara bangka yang bersuara dengan katak pa ikanga ite kete bawo kensa kete kensa na nun tara nun lang inga nali ati yai pai tatuwa kia roro tatuwa ika atagi pa ite kete kete tuare kayu ke apone ni kapri maa kari kete kete tuare kayu tasi na mwana di na yuan di the family history na nun na musu wangani yai yuan on the diagnosis the diagnosis of the cancer. I got a chance to get a chance. I am going to get the entire paper. I think about that. daron dati pagyuntin bir at kondis o maragiri ito dawa ki asin mitrosi sinagin nanganag pa ito dawa ka anakati matuwa ki nani apani matakati na maragay ka ako na natali nikarikir di inikakura-kura amurusk na kundi kiyakagin na ora kayo di maragay ka abruj kira inikura-kura di tiyay sa ati na nuyo di bukoyan wakati na kapahay ka ako na natali nikarikir di jawara kayo inikotagin na maragay kaya rin istabot istasya di Ayer ngat rantai ni apa? Kena kau beri dikit ya kini Amerika ini. Di tempat ini takkan ada tak ini apa? Di Amerika ini dia, ngaji nak di tempat itu mana? Ayer dikit dikit nak Amerika itu ada kayu. Di kini karena kau pakar di sini nak buat tak? Di tuh nak buat tak? Awak nak chance ke? Di kini romlah di jarak ya di tempat awak kan sayu. Ah, kau nak beri dikit kau yang nak di
3: Ini kerana kita tahu nara ini kerana kita kena pergi. Kita ini kerana kita kena pergi.
2: ini yang awal ya pa, kena wajah kau suah. Dapatai, kau kau nak makin, kau kau sinanu pa, kau sinanu pun, aisyah kaya kaki. Tapi dapatai, ini mana nak kau tinggal aisyah lagi. Dapatai, tayar ini, tahu kau tahu bukan kau pun tahu bukan di, tahu kau tu nanti mengajar itu ni, bukan lah. Kami ni kau nak kau sinanu, aisyah lagi di sini awal negara ini terpakai hati kita kira berarun ti tidak utar jangan ini betul betul tuan negara ini kerana kita dapat terkait kira penaki mania tegar. Jadi itu, bukan anda mungkin yang begitu itu nak kunci buat tutan dengan yang di negara ini bukan begitu itu. Ini dia nak kita timbarak, ini timbarak dari kilau yang makan tu dia pun tidak nak nak. Jadi dengan yang mengajar nak kita cina kon nak kon cerita kan kita baik bukit, kon aku sini nu, yang nak cerita awan kan yang nak berkhani kina, ika, anda walaupun kau belum kau bukit jawara kan, anda betul, walaupun berkina bernakia si, si atas kina itu, kau pun lulus buat sini berjaro, maka pun di minyak, awan ini berkhani dia kerja ini tapi kini atau mana akan ada yang terkau, tu buat plus nakia si. Anda mungkin nak kita tahu kita pokok pun kan anda pun ini cili betul dia awal. Dan ada apa yang kita nak orang itu ada kaya mungkin orang bosi baik itu mungkin ada indera cemuka ada roda cemuka pada ya roda cemuka kita yang muan dan nak dua hari cera komuan dan demi jadi kita untuk tahu kita kain pok kain susu cerita ni yang tengah cerita ni harus Saya akan nak berpaya kan, apa nama tadi? Ini kita kena tinjau arahkan. Ayari, kalau betul punya kau bini, aku yang ada nora apa? Ibu tak kena tu risk factors or symptoms yang kita perlu perhatikan. Tahu betul punya ni, yang ni ni tu. Karena sekarang sini apa, anak ini, walaupun dia orang yang cinti. Jadi bawa kita panas semua bukan itu, suara kita bawa kan. Karena itu, ada treatment ke katakan kita kira pun nangis nanda betai je, ada mondar ini korokor atau aje nak anda payah juga, nara entah si kemoterapi kita aje tunggu itu aje ni kita cari kerja, ada mungkin akan spesialis pak yang ini korawat, negara, tapi nara kerja ke. Treatment mereka ini, apun ada di korakor, aku ada nampak di bangkari kat tiendara, di tuh bayi juga korakor yang kontra patan. Ayer itu betul bayi akal di, nak ada tak nora apa? Tekan kini ya, tiada symptoms dia orang kayu, tiada risk factors, agak sesen baru wakin apa, karena anda makin apa, kanga apu iya ki, itu kiri iya. Atau payah kau, panawa kondo, payangan montai, ukunyek, payangan tiada tenaga ti, tapi nora kerimi, anda ki, tua tak ki, tapi tayan ti, dipahai di kaya, anak-anak ki pun jatuh kandari, anda urut kau itu kaya. Tahu panen chance kah tu panen ti, meroro, tayar kayu, pun ti, tora kita bawa kaya sayu, kanga si, si kan si payah na arokora kini kapet.
1: Atau apa yang di sini kerja wajar kerja naran bagaimana pun dengan professional opinion kita di tentang kita, bagaimana prevented the bowel cancer?
2: I warn that the nana kanga pun ibu kita pare anda cause ia kita akan cause,
1: saya
2: kata warn dia anda prevention kita kupa sebuah ni koraya, ikana si orang health conscious atau si dua loko. Nakon de ada GP ke ada doktor ke ada nurse, itu semua. Pa, ada itu hari hari jatai ni. Ia kini orang ia kini ada yang symptoms. Ba, jatai ada mana orang ini apa ia? Ada tu bahan itu jatai ada ia konen apa ni one time nak itu treatment dia ia konen apa itu. Karena hari apa itu spread menjadi apa ini kita ini orang dosis tabu tu.
1: Atau cara mengkabari entah kan orang tanah orang kan orang patah ye atau anak orang ni masuk wakin on makuria on yangoya.

0: to me to the market I go one minute kind of musu e am sadly member sa to ashe na pandi giru te aka kai kai to pa ya kadne kanu ko yo mo te di jok na ko pu pu si ya ko to pa ami na ta din de gum ai to pe rain trava di pa na pu ke to mo nu pu mon tai ta ya mo pod men pa to ai din ta boi o pare apun de pa ji su ai ta ara i to pora pora o kono le ban mon tai de ke te tai lu si che ya e tra ari ke
1: Awan dari kalau kau ingin apa mungkin ada meroro dari anak kita di health talk sudah anak kita ron talk dah tapi bio ngaya teman di health professional practitioner yon New Zealand awal eh eror ni dan untuk orang orang ayuh ibu kita nasi ni kita pas orang tanda orang tapi nana apa ayuh nak kontak kan aku ketika orang itu ingat kita kau kita sama orang asyik kau tahu nampak nak kontak talk dah tanya lagi mana karinya ibu kita nanti ya sebawa ya nak kau ingat apa ni ibu kita bukan kamera dulu ngara tiyan kau ingat kakak wakil menteri buat lagi kuakua iya mungkin nanti aku sama orang ngara apa kan orang apa lagi aku mesti kemikan deh di
2: Tapi, Amen tau raina pangkai na ko yatan karawat service a kain na pente pete peke. Ni po ki yatan kare kia tera pakau di na nontereirei ai ka asa na pendo taki ayo aki. A tau raina petan karawat ipu po kayo ni po ka katokan ni yaka ngang ati kore kia ka asa na pendo taki ayo aki nereirei na roi kapas. Ya ko waki pa e kora kora teka nganga ayo na makinaki ina nonta intero kanaki. Au a tau raina petan ipu po kayai ni po ki ko na amusu ni ka ungat reirei. Ibu kini kata ni padinan do korona. Taraponia Kiva, Tayana, Ke Vaiolupe, Yon Akerwewa, Onawa Tenuwa, Raiwa Awa, Akea,
1: Akeoku. Come no Arabatam Menasem, Arena no Pidum, Mentioraki at the flu, Dainta Kamituruayo, Gana Kopikoko, Yakikapoaki and Akim Taste, Ke the flu chap. Maroro Mam Tokta, Ken Tetapo Nanaipainaraki, Ke Copen Taraponia, Are Akea, Wanua, Akea, Akea, Onoa, Tuana, Tuana. Tuana, tuana, o no.
3: Kopesin dapat New Zealand on nia ibukin nam pautu kati metua na kon rakongora.
4: You're now listening to PMN Kiribas.
5: PMN Kiribas away yakin akan kon te kono pana and tiara monte te maro. Kana ko ka ko wa pe uru ka kiswan te makuri. Otangi den kar ko am tangi tang. Reita ki ma PMN on the number ake wan wa ke ake is one o te nua te nua awo wo. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kon ana pandita ki ma the Broadcasting Standards Authority the number ake wan wa ke ake te nua o no o no. Rai wanoa ke na konna your website bsa.govt.nz ari ni karo kwa kitai entang tang wa bui tapung menta tai ari kana kwa kiai tekano pan
3: kapasen dava New Zealand on ne ibukin nam pautu ka te metwa na konna ra kongora